0: punya narak macan nih, punya punya narak punya ta, punya narak punya deh.
1: Eh, yang haji.
0: Oh, narak nih aja.
2: Eh, punya sini dah. Saya harus kamu suruh kerja.
0: Tunggu, bye.
2: Kamu
0: tunggu, tunggu. Mau nggak pesat sapsa? Orang baik kan bangke, jadi tuh ini malah ta. Om no tuh benar sih, kun mote. Lama bu, hasil mah beli. Kau tuh begini. Gak ntar kamu tak jahat itu ta. Dua mu ya sih mah kelang sih. Ini di paralel biang kasa.
2: Oh, oh mah, kasa mah. Ayah, gak boleh kudu tuh yang tunggu. Mu ya punya thama jangan ke. Eh sih hasil mah.
0: Ba, asa hasil ngundang banyak tuh tadi sama ya tuh lah.
2: Asyik untuk tu, enggan awak mang kota ba. Kuno puruk aja di mana, mana yang kau ber, ni mah baca.
0: Aman bagaimana, aku tak bisa kau manta. Ani para bu, hanya hasilan

0: Kok asli tamu nih, kok aja mana? Kami ini bawa untuk kakek.
1: Nung ya tiba, ah kalau masih sih, beri itu tuh bunyi bunyi nok nok bunyi tuar tuar kalau yang mau ya paling mah tunggu.
0: Asli dunia aku belum pernah nih. Payu Haida, ini orang hawa, main mata naik, jangan kena. Mau sih tuh sih ba.
1: Hai mana? Selalu itu apa sih kan mau tunggu? Boleh bu beri sih, yang sih kelas sih puna. Emang kajak mah kajak hidup kayak menunggu, kajak udah sih do.
0: Beri ini kayak barah Haida.
1: Barah ya sih lo. Ah, nang tamtir nang pusi. Haji yuk kau mai kuri udah sampai deh.

0: Alin.
1: Loh, saya saja tambah lagi tongka borong cara rubai kau bah lagi tongka.
0: Tambah angkan kita semua hendak kah kau tong dong ah. Nampak ni?
2: Mau payah punya, nama ni ni payah kuat.
0: Nampak ni?
2: Tahu bui hai nengke cawe payah ketang ketang kau tong maya deh ba. Habrung burung bui kena tan mang bin kok.
0: Tahu he?
2: Tong mung sam urung no.
0: Nung dah ni bus kamu mukang tisu kok sana? Nung tahu ni bisingan nongi nongkore je tangi.
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: Pumakang Sitra.
2: Pupai Sidi.
0: Nokor Chana Rani. Nokor Chani. Nongga nung tangnya nge batam nung asa pe pe nung tong. Nona tini yang tak rasa sampai.
2: Pumayu. Ya
1: dia. Kau tak boleh tong tebak tong si mangkuri.
2: Tak payu nak bobo. Tangan ni musung bo. Nampak tangan main ba. Saya pergi apa juga doh sampai.

0: ومعاه ناقص هم كابليه وقت يشبحني كابل التاني باع.
1: Kamu burung buri masa harus hanya naik turun sih
2: buri. Kita pas ini mah hai siksa kelas yang asli orang mana buri. Tak kita
1: mana kan mau
2: kali ini kai nasi lagi ni hanya rasa aku
0: buri. No, wadai thaya pa. Oh, kono kasih nama mana ini je wadai thaya pa. Wadai thaya pa orang nama asal sini. Hi, kau kasih nama orang nama ini. Tamu burung ni korang kena makan.
3: Hei, cungtungu, tak ini di.
0: Norak buron ini siapa coba? Dia yang tangan dong, norak.
3: Cungguh nungguan itu, hantar tangan itu.
2: Oh, yang wadah sibrak namanya, yang kisih ngasai hasil panjang bagi ya, bukari. Simpun di sini, norak. Hadi jalan lagi di.
3: Tau nungguan itu juga tamu kan, tak?
0: Hei. Ah, norak nungguan kan, kok nungguan ya?
2: Hai, am, hai, jalan aja, pak. Hadi kisih ngasai panjang.
0: Salah sini. Eh,
2: tamu ni ya, kau. Ya, kau deh. Ya, kau deh. Tamu ni ya. Tamu ni ya. Tamu ni ya. Tamu ni ya.

0: मिनसिनजोबला। आदाबा मुफ्रि थां दंनाबले माइरंबो मोसाखा मोसाया दंरथन जाति थनांग्राना हर खथाराबो बुरा बुजान नुबायखा जाति थनांनाग्राना अमा ओ अमा अमा आमा मुफ्रि थांने आसोखसि जाया आं अमा ओ अमा अमा
1: Kamu
2: kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan, kamu kan

0: Ari.
1: Kamu gak
0: tahu. Kamu kapan hanung matamu?
1: Oh,
0: kamu ke.
1: Dumai gak tahu. Tambah nih kah?
0: Oh, mau apa? Kamu tahu juda juda.
1: Tahu kah?
0: Eh, yang kudu kali. Kau dah kira naik rana?
2: Wah, kamu nari bermain lagi ya? Oh, apa itu pak? Mau tahu juda sih beli? Kali kena beli.
1: Hari kah?
0: Sampai ni.
1: Sama kelaya bu.
2: Nah, aku suka di sana deh.
3: Oh, tapi ya toh, nang kajang lang si basi ya toh. Sini, sini halo sang, sini habu bisa ya. Mungkin juga aku bisa cuman ta.
1: Oh, masih di rumah, bahas hai cuman cuman dulu terus.
3: Oh, pasti ya toh.
2: Bisa ya, bukan lah.
3: Oh, pasti ya toh.
0: Ya, masih di sini. Oh, pasti ya
1: toh, nang
3: bagian
0: hai. Sampai
1: ini.
0: Sampai
3: ini. Oh,
2: pasti
3: ya
2: toh.
3: Sampai ini.
2: Sampai ini. Sampai ini.
1: Kakak saya nggak sampai. Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Kenapa? Kenapa?
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa?
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Oh mama, oh kamu ingin
1: beri? Siapa tahu
3: sih? Siapa tahu? Aku nggak kenal ni. Oh mama, nari macam mana? Tahu tak mana?